Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu. Buat itu dulu.

Kazinenge zanira nemburu aiwa kakunenge kakuenda kwamvureche kamakumbo nekuti ini ganga ndikada kuti ndakuenda ndinenge ndakuenda zvechokwari mufunga zvenyu nekuda kwekuti kana botanda rafunga zvenyu kwandabva kuyakuya kusvika pane zvine zvinaika aiwa kandida kungotenda mese mese naika apa kandite mazuma pfumo and the blacks unlimited.

Aregai nipenga ndizoge zvangu ndinoda kuti ka yangu kuti ndinge ndipenga ndizoga zvangu apa chekai ndizira kuona pana vawe kuona pamarondera nemandoro kwa ndasvika pamarondera padudaraniko vakomana marondera ivapa vakavada penga udzoge ndieka Dayton Semanje ifo pana pana chikora chake chinyo penga come back inzonzi mangomba.

Kangoma kari desi ndio kangoma kabzaruki apa ndo pa shikira shiki shi kabu chamu pensera apa kaja gani chini aibwa kwa nasi ya chambu tena lazima mufunge.

amanga muchiva zivere akune vasina mazita anozikanwa kunzo uko vari kuimba zvinoshamisa vari kushandiswa namwari vanongoda rutsigiro rwako nerwako nerwako nerwako nerwangu.